Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

teman berdua. Ya, hujan utopia ya. Akhir-akhir ini ya, alhamdulillah cuacanya sudah di Banda Aceh ya. Cuacanya enggak panas kayak kemarin itu. Panas sekali kan, teman berdua. Kayak satu orang tuh satu matahari. Tapi sekarang udah mulai teduh ya. Dan teman berdua, aku mau say hi ini buat kamu ya. Pagi-pagi ini ya udah berangkat ke sekolah, teman berdua. Dan tentunya menuntut ilmu adalah ibadah ya. Dan juga teman berdua, di zaman sekarang ya, anak-anak kayaknya udah pada punya handphone juga nih, teman berdua ya. Tapi jangan sampai berlebihan segi pakainya. Kadang-kadang ya, jangan sampai kita tuh kan harus pola hidup sehat ya. Salah satunya cukup tidur gitu. Cuman karena berjam-jam ya di depan layar gitu ya kan, radiasi bikin kita jadi enggak apa ya, kayak susah tidur gitu kan, dan akan jadi kebiasaan. Wah, kamu jadi kurang tidur atau mau berdua jadinya. Karena memang apalagi handphone sudah ada, tentu medsos juga ada ya setiap remaja ya. Tapi kemudian mengakses informasi dan berinteraksi secara digital, nah tetap diingatkan untuk jaga keseimbangan. Jadi harus seimbang teman berdua antara di dunia maya dan dunia nyata ya. Dan dia ada batasan ya buat lihat HP ataupun scroll medsos teman berdua, nggak sampai berjam-jam, sampai apalagi puluhan jam teman berdua ya. Kasihan matanya, kasihan tulang punggungnya ya, kesehatannya, dan banyak hal lah teman berdua. Jadi boleh-boleh aja, tapi tetap ada batasan ya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Oke, 92,6 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman produser, semangat pagi buat kamu ya kan. Pagi itu harus ceria ya, moodnya harus baik. Karena kalau pagi aja moodnya udah gak baik, itu biasanya sampai sore teman produser ya. Jadi pagi itu harus semangat gitu teman produser. Dan juga nih, jangan sampai kamu bilang gak semangat, kenapa jomblo. Enggak boleh gitu teman produser ya. Jangan jadikan alasan pacaran buat biar ada motivasi, biar ada motivatornya teman berdua. Sering kan kita dengar. Jadi teman berdua, generasi muda ya, jangan jadikan pacaran sebagai sumber utama motivasi ataupun kebahagiaan kamu gitu teman berdua ya. Pertama, di Islam sendiri juga sudah dilarang kan, dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, dan pacaran ya tentu ya gerbang menuju kezinaan gitu. Teman berdua. Jadi setiap orang itu memang butuh motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk saat belajar ya kan, anak-anak muda nih. Tapi motivasi yang seluruhnya bergantung kepada pasangan justru bisa memicu ketergantungan emosional, sehingga seseorang tuh mudah kehilangan semangat ketika hubungan berakhir gitu. Ya, jadi kebutuhan akan pemotivasi itu valid, tapi kita harus sadar ya. Kita gak bisa menggantungkan kebahagiaan kepada seseorang figur teman berdua ya. Dan jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kepada manusia gitu. Dan hubungan yang belum terikat secara resmi itu juga rentan memunculkan kecemasan, kelelahan emosional, hingga rasa memiliki yang berlebihan terhadap pasangan. Dan kondisi ini ya bisa berkembang lah menjadi relasi yang gak sehat. Apalagi apabila masing-masing pihak itu mulai mengendalikan atau membatasi kebebasan pasangannya. Nah, kalau masuk ke toxic relationship tuh ngeri kali teman berdua ya. Jadi ayo bangun motivasi dari tujuan hidup kamu, pengembangan diri kamu, dan kedekatan kamu sama Allah. Bukan semata-mata dari hubungan asmara gitu. Dan seseorang yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri akan lebih siap membangun hubungan yang lebih sehat, saling menghargai, dan juga bertanggung jawab ketika memasuki jenjang pernikahan teman berdua ya. So teman berdua ya, dijaga dijaga hatinya teman berdua ya. Kalau kamu naksir nggak apa-apa, itu fitrah seorang manusia, tapi jangan sampai kebelablasan gitu ya kan. Jadi ya lakukan hal-hal yang positif lah, yang produktif, yang bisa membuat kamu itu jadi pribadi yang jauh lebih baik.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

92,6 Prode FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Prode. Kalau kamu sempat lihat ada informasi rekrutmen PTSP Kejaksaan di TikTok, itu terindikasi hoax ya, teman Prode. Jadi, informasi yang beredar di medsos TikTok itu hoax dan mengarah pada pengumpulan data pribadi. Jadi, teman Prode, hati-hati banget teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat gitu, cek dulu, cek di situs resminya teman berdua benar enggak gitu ya. Karena seleksi CPNS kejaksaan itu masih dalam tahap persiapan dan informasi resmi tentu hanya tersedia melalui laman rekrutmen kejaksaan. Jadi sekarang itu banyak kali ya konten-konten hoax, berita-berita hoax. Jadi hati-hati teman berdua. Hati-hati pokoknya ya. Dan gak hanya itu aja. Kadang kayak jual-jual handphone, iPhone misalnya ya kan. Barang-barang mahal segala macam itu juga ditelusuri lagi gitu. Bener gak ini yang punya toko? Jadi dicek lagi teman berdua ya. Jangan sampai uang melayang, pengen untung malah buntung ya kan teman berdua. Jangan biarkan ya, kayak kata tadi Jeff dari Indiana Nasution.

0: akan menuju.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pro 2, para Gen Z. Apa kabarnya di pagi hari ini ya? Dan juga apa kabarnya nih Gen Milenial Lumpang Pro 2? Dan Gen, ngomong-ngomong soal Gen Milenial ya, generasi milenial ini dikenal sebagai kelompok yang tumbuh bareng perkembangan teknologi digital ya. Tapi sejumlah kebiasaan yang mereka anggap wajar ternyata diam-diam mengganggu kenyamanan generasi boomers nih. Kira-kira generasi boomers masih yang ada dengerin Prodo yang gak sekarang. Jadi apa sih perbedaan latar belakang usia dan pengalaman hidup itu bikin dua generasi ini jadi kayak punya sudut pandang yang bertolak belakang gak sih dalam kehidupan sehari-hari gitu teman Prodo. Salah satu kebiasaan milenial yang sering memicu rasa gak nyaman ya, yaitu ketergantungan pada gadget ya. Generasi boomers kerap menilai milenial itu terlalu fokus pada ponsel ya. Bahkan saat berkumpul bareng keluarga atau dalam forum resmi. Jadi bagi boomers ya, kebiasaan ini dianggap kurang sopan dan mencerminkan menurunnya kualitas interaksi sosial secara langsung. Jadi perbedaan generasi seringkali memang muncul kesalahpahaman kecil yang lucu, tapi juga membingungkan. Cara pandang generasi milenial terhadap pekerjaan, hubungan, dan kehidupan sehari-hari itu bikin kayak orang tua dari generasi baby boomers ini kayak mengernyitkan dahi, meski sebenarnya penuh rasa sayang dong. Psikologi bilang bahwa sebagian besar perbedaan ini bukan soal benar atau salah sih, tapi karena akibat perbedaan tahap kehidupan, kondisi sosial, dan nilai yang berkembang di masing-masing era. Tapi walaupun kayak gitu ya, ada sejumlah kebiasaan milenial secara gak sadar tuh sering bikin orang tua boomers tuh ngerasa kayak heran, bahkan sedikit kesel gitu ya. Ini dilansir dari laman Global English Editing. Jadi kebiasaan milenial yang gemar menyuarakan pendapat di medsos itu kerap bikin generasi boomer merasa risih ya. Kritik terbuka terhadap kebijakan lah, atasan lah, atau isu sosial yang diunggah secara publik dinilai terlalu berani dan gak sesuai dengan nilai kehati-hatian yang dipegang oleh boomer, teman Pro 2. Dan perbedaan ini tentunya mencerminkan perubahan cara penyampaian aspirasi antar generasi ya. Ya, walaupun perbedaan kebiasaan ini kerap menimbulkan gesekan kecil, ya kan? Para pengamat menilai hal ini sebagai bagian dari dinamika sosial yang wajar. Dan saling memahami karakter dan latar belakang masing-masing generasi, potensi konflik juga bisa diminimalkan ya. Dialog terbuka dan sikap saling menghargai itu jadi kunci untuk menjembatani perbedaan antara generasi milenial dan boomers, teman berdua ya. Jadi mungkin ini jadi salah satu ya, kalau misalnya ada yang anak muda ataupun milenial mengkritik kebijakan apa gitu kan oleh pemerintah, terus kan kebanyakan pemerintah yang banyak juga yang boomers ya, mungkin ini salah satunya. Tapi gak apa-apa, it's okay, karena perbedaan itu gak menjadikan kita semakin jauh, tapi perbedaan ayo kita buat jadi semakin deket ya, teman berdua.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

ancaman kekeringan di Kabupaten Aceh Besar semakin mengkhawatirkan nih. Tahun 2022 setelah pemerintah daerah mencatat dampaknya telah meluas ya ke 19 kecamatan. Jadi sebanyak 182 desa atau gampung terdampak dengan luas lahan persawahan mencapai sekitar 2.125,69 hektar yang masuk kategori kekeringan ringan, sedang, berat hingga puso. Jadi Bupati Aceh Besar Muhammad Idris mengatakan data ini menjadi peringatan bahwa ancaman kekeringan bukan lagi sekedar prediksi. Temuan Pro 2. Jadi informasi dari BMKG menunjukkan musim kemarau tahun 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal. BMKG juga memprediksi peluang berkembang fenomena El Nino pada pertengahan hingga akhir tahun 2026 yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Jadi seluruh pemangku kepentingan ya, ayo kita tingkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah antisipasi. Kekeringan gak hanya berdampak pada sektor pertanian, tapi juga mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Dan ini sekaligus meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan, teman-teman.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Teman-teman Produ ya, BMKG Stasiun Blok Bintang Aceh Besar itu merilis perkiraan cuaca ya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada hari ini Jumat 7 Agustus 2020. Dan secara umum wilayah ini diprediksi bakal mengalami cuaca cerah dan juga berawan sepanjang hari. Meskipun enggak terdapat potensi hujan yang signifikan sih, tapi masyarakat tetap dihimbau ya agar selalu waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca lokal terutama menjelang sore hingga malam hari.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pendengar Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semangat pagi ya. Di luar hujan ternyata teman Pro 2, so hati-hati dalam berkendara ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya teman Pro 2.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

92,6 Pro FM RR Bandace, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, gak terasa 5 jam nih aku temenin kamu sedari tadi pagi, teman Pro 2 ya. Makasih banyak dan aku doain semoga kamu sehat selalu, teman Pro 2, dan segala impian kamu tercapai ya. Tapi jangan lupa untuk effortnya juga dong, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, aku Ami Dali harus pamit dari ruang dengar kamu. Pastinya kamu tetap dengerin terus Pro 2 RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Teman berdua dari ajang Piala AFF ya, Indonesia ini harus bisa menang melawan Singapura pada pertandingan nanti malam ya. Dan ini pertandingan tandang tentunya, akan bermain di kandang Singapura. Karena kalau misalkan seri ataupun sampai kalah ya, otomatis Indonesia sudah pasti tidak lolos ke babak semifinal ya di ajang Piala AFF 2026 kali ini. Karena sementara Indonesia ini masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara ya, dan poinnya juga di bawah Singapura ya. Vietnam di peringkat pertama dengan 7 poin dan Singapura juga di peringkat kedua dengan 7 poin. Sementara Indonesia di peringkat ketiga hanya dengan 6 poin. Nah, artinya kalau seri aja Singapura juga ada pasti lolos ya. Bersama Vietnam tentunya Indonesia nggak lolos ya, karena cuma peringkat 1-2 yang lolos ke babak semifinal dari 5 tim yang ada di setiap grup ya. Dan tentunya mudah-mudahan kita doakan timnas kita bisa menang ya, karena memang harus mendapat 3 poin untuk bisa lolos ke babak semifinal.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified,

Sakit Gitar Sedia Aku Sebelum Hujan ya, teman Purda, penyanyi perempuan yang satu ini juga pernah nyanyi di kota kita tercinta ya, Banda Aceh, beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin kamu salah satu yang menyaksikan dia nyanyi ya ketika itu. Dan mungkin menjadi favorit teman Purda juga untuk didengarkan di Purda Headlist sampai nanti di jam 12. Dan tentunya karena ini hari Jumat ya, nanti tepat di pukul 12 siang kita udah akan pastinya memutarkan pengajian ya, sambil menunggu nanti waktu azan tiba dan waktu sholat Jumat tiba juga ya. Jadi buat yang cowok-cowok sebisa mungkin harus pergi ke musola, ke masjid, ke masjid ketika menasa maksudnya, yang tentunya ada melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan memang biasanya juga perkantoran, sekolah dan segala macam itu kan berhenti ya, berhenti beraktivitas di jam 12 sampai nanti selesai setelah ibadah sholat Jumat dilaksanakan.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء ثم الصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا محمد خير دواء لكل سقم وداء الرحمة والشفاء في السر والجلاء وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه ما دامت الأرض والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Sidang jamaah salat Jumat Ma'asyiral muslimin Guru-guru kami yang dimuliakan Allah Marilah dengan tidak bosan-bosannya Kita panjatkan segala puji beserta syukur Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita Untuk dapat berhadir di rumah Karena tidak sedikit orang semalam tidur Namun pagi harinya tidak bangun. Tidak sedikit orang semalam tidur, namun mereka tidur untuk selamanya. Boleh jadi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum. Allah masih ingin mendengar kita memperbanyak beristighfar. Allah masih ingin mendengar dari lisan kita. Kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an dan daripadanya Al-Qur'an tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Tentunya setiap manusia menginginkan kehidupan yang serba berkecukupan. Setiap pagi kita bersama jutaan orang lainnya meninggalkan rumahnya menuju tempat kerjanya masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, dia pergi ke tempat kerjanya.
Ada yang menjadi petani, pelaut, pengajar, pegawai, dosen, dokter, supir, maupun yang memimpin sebuah lembaga. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rezeki demi menghidupi keluarganya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang kita cari saat kita bekerja? Apakah sekedar harta yang banyak? Ataukah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang berkah, apalagi hari ini hari Jumat, Jumat yang penuh dengan berkah. Kata berkah ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, yang mungkin ketika kita pergi ke sebuah pesta, kita mendoakan mempelai laki-laki dan perempuan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita memohon keberkahan kepada Allah untuk kedua mereka. Di saat akan masuk bulan suci Ramadan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika ada anak-anak kita yang baru selesai dayahnya, sekolahnya, wisuda misalnya, baru selesai hafalan Al-Qur'annya, mudah-mudahan berkah ya ilmunya. Ada saudara-saudara kita baru menempati rumah yang baru, kita berdoa mudah-mudahan rumahnya berkah. Ada anak yang baru lahir, mudah-mudahan anaknya berkah. Mudah-mudahan berkah-berkah. Itulah yang sering kita doakan untuk saudara kita semua. Pertanyaannya, apa itu berkah? Tentunya berkah itu disebutkan dalam Al-Quran lebih daripada 30 kali dengan berbagai macam derivasinya, dengan berbagai macam bentuknya. Ada dalam bentuk fi'il madhi, tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah mengatakan juga barakna fihi dan seterusnya. Allah juga menyebutkan dengan bentuk masdar, barakatin. Law anna ahlil qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan ungkapan-ungkapan yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentunya kata berkah ini berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari tiga huruf ba, ra, dan kaf. Ada ulama yang mengaitkan kata barakah itu dengan kata birkah. Birkah adalah kolam yang berisi dengan air. Apabila kolam ini berada di padang tandus, padang pasir yang tandus, maka disebut dengan oase. Ketika ada oase di tengah padang pasir yang tandus, akan tumbuh lumut. Kemudian akan ada ikannya, akan tumbuh pepohonan yang rindang. Kemudian ada musafir yang singgah istirahat sebentar sebelum dia melanjutkan perjalanannya lagi. Maknanya apa? Ketika keberkahan ini melekat pada sesuatu, akan bertambah-tambah kebaikan di tempat itu. Maka dalam Mu'jam Raghib Al-Isfahani, beliau mengatakan bahwa al-barakah hiya subutu al-khair al-ilahi fi syai, menetapnya sebuah kebaikan atau kebaikan dari Allah pada sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba bayangkan apabila keberkahan itu melekat pada ilmu seseorang, maka ilmunya akan bermanfaat. Ketika melekat pada rumahnya, rumahnya itu akan selalu dihiasi dengan ketaatan. Ketika kita bermohon kepada Allah sebelum kita makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami dari minuman dan makanan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi sumber kekuatan kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika keberkahan ini melekat pada harta,
kepada nafkah, kepada rizki yang sedang kita cari, maka akan bertambah-tambah kebaikan di dalam rizki kita. Mohon maaf, misalnya ada seseorang, dia gajinya setiap bulan 3 juta. Namun dengan 3 juta itu dia dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dia dapat menyekolahkan anaknya. Bahkan dia dapat bersedekah dari rizki yang dia dapatkan. Ada satu lagi, gajinya sampai ratusan juta. Tapi ada saja alasan di setiap waktu uang itu harus dikeluarkan. Bayar hutang, ada yang sakit, ada kecelakaan, alhamdulillah, dan seterusnya. Maka ketika keberkahan itu melekat pada harta, maka harta itu akan bertambah-tambah, akan menetap kebaikan yang banyak di dalam. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membaca beberapa catatan dari kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 166. Kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah karya Syekh Abu Layth As-Samarqandi. Beliau wafat pada tahun 983 Masehi. Hari ini 2026. Kalau kita hitung, maka beliau telah wafat 1043 tahun yang lalu. Namun kitabnya, ilmunya masih dipelajari, masih dikaji, masih disampaikan kepada khalayak. Ini menunjukkan keberkahan ilmu para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di halaman 166, Al-Faqih, digelari dalam kitab itu dengan Al-Faqih, qala Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa'alayhi an yahfadha khamsata asya'. Barang siapa yang ingin hartanya, rizkinya itu menjadi rizki yang berkah, maka hendaklah dia memperhatikan 5 macam perkara. Beliau mengatakan dalam kitabnya, awwaluha alla yuakhira syai'an min fara'idillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Yang maknanya hendaknya seseorang itu tidak mengakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan pada dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, azan berkumandang. Apakah dia bersegera meninggalkan pekerjaan? Misalnya dia menjadi tugas menjaga toko, atau dia di kantor, apakah dia bersegera untuk meninggalkan kegiatannya sejenak guna memenuhi panggilan Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Banda Aceh, di Aceh Besar, itu sudah sangat menjamur kedai kopi, warung kopi. Luar biasa. Kami baca ada sebuah instruksi dari gubernur nomor 1 tahun 2025 agar menghentikan setiap kegiatan di saat azan berkumandang. Dan kemudian yang kedua, hendaknya dilakukan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita ingin mendatangkan keberkahan di tempat usaha kita, maka usaha kita itu harus ditegakkan di dalam salat. Maka sangat indah ketika di dalam sebuah kafe misalnya, ada semacam instruksi dari sebuah TV, seperti di bandara misalnya, telah tiba waktu sholat zuhur, mari kita berhenti sejenak, kita laksanakan sholat. Yang punya usaha berkah, yang makan di situ berkah. Coba bayangkan ketika orang yang buat makanan bang nepegat mie Aceh lah bahwa bermangat, tapi tidak sholat. Nampak kopi tak buah mangga, tapi tidak menjaga wudhunya. Maka pastikan kita di rumah masing-masing pasangan kita itu adalah orang yang salat. Ketika pasangan kita ini memasak makanan, diawali tentunya dengan bismillah. Dia berselawat sedikit dan seterusnya. Itu akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa, sehingga anak-anak kita menjadi anak. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Bila seseorang ingin mendapatkan, meraih kasab atau harta atau rizki yang berkah, alla yu'zi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi, hendaknya seseorang itu tidak menyakiti siapapun dari hamba Allah karena dia sedang bekerja. Ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tega menipu pelanggan. Pak, menyohna ni gento bagian spare partnya, motor hanya pakai ini, Pak. Ada kontrak akad antara perusahaan tertentu dengan pembuat bangunan. Ini bagian ini seperti ini, semennya, itu, pasirnya, seterusnya, besinya seperti ini. Namun karena ingin mendapatkan keuntungan lebih PO, yang seperti itulah membuat harta kita. Maka apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan speknya, bangunan-bangunan itu beberapa masa yang akan datang tidak bisa berjalan. Poin yang ketiga, al-faqih mengatakan ayyab sida bikasbihi istiqsasan linafsihi wal-i'yalihi wala yaqsida bihil jam'a wal-kathrah, hendaknya seseorang yang keluar dari rumahnya itu dia berniat mencari nafkah, kemanapun dia pergi dia berniat untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga keluarganya tidak ada. Dan dia tidak berniat untuk menuntut harta. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan Tabuk menuju kota Madinah, beliau menjumpai seorang bapak-bapak yang profesinya itu belah betul. Rasulullah melihat tangan bapak itu sudah melepuh, sudah rusak. Rasulullah kemudian menyapa bapak itu. Kemudian Rasulullah memegang tangan bapak itu dan mencium. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hadhihi yadi la tamassuha an-nar." Tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitulah apresiasi syariat kita kepada siapapun di luar sana. Orang-orang tua kita yang banting tulang peras keringat demi mencukupi kebutuhan kita sehingga kita dapat hadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang keempat, beliau mengatakan alla yudhida nafsahu fil kasbi jidda, hendaknya seseorang itu tidak terlalu memporsir dirinya dalam pekerjaannya. Dia mengorbankan seluruh kehidupannya. Islam padahal mengajarkan keseimbangan. Jangan sampai di antara kita sukses mengumpulkan harta yang banyak tetapi gagal membangun keluarganya. Banyak orang yang mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya namun lupa mewariskan akhlak dan keteladanan. Terkadang seorang anak itu bertanya kepada ibunya, "Mak, kemana ayah? Kapan bisa kita sholat berjamaah mengisi ayah? Kapan kita bisa bertadarus bersama di rumah?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita punya pegawai, apabila kita punya usaha dan kita punya anak buah, ada pegawai, pastikan anak buah kita itu bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kata beliau, kiat untuk mendapatkan harta yang alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sabab, hendaknya seseorang itu meyakini bahwa rizki yang dia miliki, mobil yang dia naiki, rumah yang dia tempati, ilmu yang dia miliki, apapun yang dia miliki itu semuanya bukan berasal dari dekat di semua jalan, namun Allah lah yang memberikan rezeki. Sedangkan usaha kita, pekerjaan kita itu hanyalah ikhtiar, hanyalah wasilah yang Allah ciptakan. Maka dengan hal tersebut akan mendatangkan rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah syair. Waladatka ummuka ya bena adama bakiyah,
والناس حولك يضحكون سرورا. Wahai anak manusia, engkau dilahirkan dari rahim ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang yang ada di sekelilingmu tertawa, tersenyum bahagia. Ihris ala amalin takunu bihi idha yabkuna hawlaka dhahikan masrura. Teruslah lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penuh dengan keberkahan. Nanti ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau dalam keadaan tersenyum, namun orang-orang yang ada di sekeliling menangis karena telah kehilangan sosok yang memberikan inspirasi dalam kehidupan mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat khatib dan jamaah sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat, wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وذرياته واتباعه وازواجه امهات المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekadar dengar sendiri. Terima kasih.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

ouais, que bah en bon. Allah Akbar.

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

teman-teman, masih barengan aku Michael, masih di santai siang kita untuk saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 2 tepat ya. Tadi kita juga sempat break lah sejenak pastinya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, buat yang cowok-cowok tentunya itu wajib ya. Dan mungkin sekarang lagi masih ada kesempatan untuk makan siang ya, ya mengisi lagi tenaga energinya ya, sambil mungkin akan melanjutkan kembali aktivitas atau kegiatan sampai nanti sore. Tapi sayangnya aku cuma punya waktu untuk nemenin kamu tinggal 1 jam lagi aja ya, sampai jam 3. Nanti setelah itu akan ada rekan aku yang lain akan meneruskan program selanjutnya di Sore Ceria.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, yo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produwe, balik lagi dengan aku Hilma Arsy. Gimana nih kabarnya teman Produwe? Semalam aku udah nemenin kamu ya di jaga malam, tapi kali ini kita bakalan nemenin kamu di sore ceria nih teman Produwe. Dan pastinya aku nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu ya. Special edisi hari ini, hari Jumat teman Produwe, 7 Agustus 2026 teman Produwe. Jadi hari ini memang hari yang berkah ya. Dan juga nih kota Banda Aceh terlihat tadi cukup deras hujannya, tapi sekarang sudah berhenti teman Produwe. Jadi buat kamu nih yang berteduh, hati-hati teman Produwe ya, jangan berteduh di bawah pohon yang agak lama ya, karena takutnya nanti pohon itu tertimpa kamu teman Produwe. Jadi carilah tempat-tempat berteduh yang aman buat kamu teman Produwe. Yang belum keluar nih, yang mau keluar, jangan lupa bawa jas hujannya ya, karena kita gak tahu nih kondisi cuaca di kota Banda Aceh yang sekarang berubah-ubah teman Produwe. Karena kalau memasuki bulan berber katanya ya itu pasti ada hujannya teman Produwe ya. Jadi persiapkan diri kamu, kesehatannya dan juga mentalnya juga ya. Oke, tadi lagunya Calvin Jeremy dan juga Rio Febrian. Kita sama-sama teman Produwe, gak kerasa udah jam 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Karena sebentar lagi juga nanti di jam 16 kita ada cek cerita kamu, kira-kira hari ini spesialnya siapa nih bintang tamunya, dan kita ngebahas apa teman Produwe. Makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin kita di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
1: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya udah di jam 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat ya. Tadi juga udah kita puterin lagunya dari Bruno Mars, I Just Might ya teman Pro 2. Gak kerasa juga udah di pertengahan jam nih ya. Karena sebentar lagi kita 30 menit lagi nih teman Pro 2, kita bakalan ada cek cerita kamu untuk edisi hari ini teman Pro 2. Karena juga kan hari ini hari Jumat ya, itu nanti ada kedatangan juga nih dengan tema kita yaitu perempuan berdaya, cintai diri sendiri, temukan keindahan dalam diri kamu. Waduh, ini kayaknya seru ya. Dan kita nanti bakalan tungguin narasumbernya teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang kepo nih dengan tema kita hari ini, boleh aja siap-siapkan terus pertanyaannya. Langsung aja DM kita di @pro2bandaaceh ya. Karena nanti kita bakalan bacain juga nanti requestan dari kamu dan pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu siapin teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya, langsung aja DM kita di @pro2bandaaceh, tanyain ya tentang tema kita hari ini, perempuan berdaya, kemudian cintai diri sendiri dan temukan keindahan dalam diri kamu teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

16 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Waduh, gimana nih kabarnya teman Pro 2? Gak kerasa ya, udah di jam 16:21 waktu Indonesia Barat. Waduh, gak kerasa ya. Tapi kita kesini bakalan ngobrol nih sama teman kita nih, teman Pro 2 yang sudah hadir ke studio ya. Ada siapa, di mana, makan kesukaan, minuman kesukaannya apa nih?
1: Banyak ya.
0: Oke, ada siapa di mana nih? Dari sebelah kanan dulu deh.
1: Oke, ya. Kenalin semua teman-teman. Nama aku Nisana Cita. Minuman kesukaan aku jus jeruk.
2: Diseriusin
0: gak? Tunggu. Gini nih yang seru nih, direspon ya. Oke, terus
1: Kegiatan sekarang aktif di kepengurusan PII sebagai bendahara umum PDPII Kota Banda Aceh. Terus masih kuliah sekarang.
0: Oke, berarti masih pelajar ya. Statusnya di KTP pelajar ya.
1: Mahasiswa.
0: Iya. Oke, berarti udah tingkatnya udah di atas pelajar.
1: Iya, benar-benar.
0: Waduh, mau muda-muda aja gitu ya. Oke, ini jurusannya jurusan apa?
1: Jurusan hukum ekonomi syariah.
0: Waduh, anak hukum ternyata ya. Nanti kita akan memperbaiki hukum-hukum, segala hukum ya. Oke, kita lanjut. Di sebelah kiri ada siapa, di mana?
3: Ada Khairiani Zura, sering disapa dengan Rian.
0: Ah, berarti aku panggilnya siapa nih?
3: Rian dong.
0: Rian? Ini Khairiani Zura.
3: Khairiani
0: Zura, yes. Panggilnya Rian.
3: Yes,
0: oh,
3: alright.
0: Oh, berarti ini ntar kita bakalan tanya asal mula dipanggil Rian ya.
3: Udah kak.
0: Panjang ya. Oke, hari ini tema kita nih teman Pro 2 adalah perempuan berdaya. Cintai diri sendiri, temukan keindahan dalam diri kamu. Wow, ini kalau kita bahas tentang perempuan ya, ini cukup deep ya. Ini sangat-sangat menyentuh hati ya. Padahal kita nih girls to girls ya, sayang banget. Girls to girls, iya. Jadi kita tuh ada kayak namanya woman support woman, yeah, terus ada girl support girl, terus gak saling menjatuhkan atau saing-saingan ya, tapi saling support gimana kita untuk bertumbuh kuat dan juga berdamai. Yang paling penting adalah cintai diri sendiri. Tapi sebelum kita bahas yang cukup panjang itu, aku mau tanya dulu sih sama kalian-kalian ini ya, definisi perempuan bagi kamu apa nih? Kalau aku panggil kamu apa?
1: Nisa.
0: Kalau kamu, menurut kamu perempuan itu seperti apa sih Nisa?
1: Perempuan itu wanita ya.
0: Perempuan itu memang wanita ya. Perempuan wanita ya.
1: Gimana ya jelasinnya? Berani gitu. Perempuan itu harus berani.
0: Benar.
1: Dewasa, percaya diri tentunya. Berani mengambil tindakan.
0: Oke, berarti intinya perempuan itu adalah wanita yang berani gitu ya.
1: Yeah.
0: Pokoknya kalau misalnya apa-apa keputusan juga bisa diambil dari wanita, yeah, gitu.
1: Betul.
0: Oke, Nisa. Kalau dari kamu Rian, sebenarnya arti wanita bagi kamu apa?
3: Kayaknya dua kata yang paling cocok untuk perempuan itu adalah pabriknya peradaban.
0: Waduh, dalam ya nih, dalam nih. Ini maksudnya apa nih? Pabriknya peradaban.
3: Iya. Yeah. Memang lelaki itu pemimpin ya, cuman kita nggak bisa pungkiri tanpa ada perempuan lelaki juga nggak ada. Jadi perempuanlah yang menentukan segala hal, bagaimana negara, bagaimana agama, bagaimana anak juga itu penentunya di sosok perempuan yang mendidiknya ini, seperti itu.
0: Oke, berarti istilahnya perempuan itu tombaknya gitu ya.
3: Yep.
0: Jadi kalau nggak ada perempuan juga tidak ada kelahiran yang lain.
3: Benar.
0: Gitu ya. Itu bentar lagi nih ada yang komen nih, kalau gak ada laki-laki juga gak bisa nih ya. Waduh, panjang ya ceritanya. Tapi kita hari ini berfokus memang tentang perempuan ya. Jadi gimana sih perempuan itu mencintai diri sendiri, kemudian temukan keindahan dalam diri kamu. Kalau menurut Nisa ya, mencintai diri sendiri ya, itu seperti apa Nisa?
1: Menurut Nisa, mencintai diri sendiri itu menerima segala kekurangan kita. Tahu kelebihan kekurangan kita. Seperti itulah.
0: Oke, berarti
3: pulang ke diri sendiri sih kak.
0: Oh, itu gimana tuh?
3: Pulang ke diri sendiri, apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, kita terima, kita urai, kita telan sendiri, tapi dampaknya harus untuk semua.
0: Oh, berarti gini, kita harus menerima diri kita sendiri tanpa harus berdampak ke orang lain gitu. Oh, berarti ada manfaat dari kita gitu ya. Oke, okay. Kalau misalnya nih ada yang namanya insecure ya dalam diri wanita ya. Karena wanita itu cukup rumit ya.
3: Kompleks.
0: Iya. Rumitnya itu memang rumit ya, apalagi kalau kita bahas ilmu wanita memang enggak ada habis-habisnya ya, tebal bukunya ya. Nah, kalau misalnya kita bilang cintai diri sendiri, tetapi dalam diri kita itu masih ada rasa insecure atau merasa kurang ya, kurang inilah, kurang itulah, nggak bisa ini, nggak bisa itu gimana nih cara ngandapinnya? Kalau menurut dari Nisa dulu deh, dari pandangan kamu gimana?
1: Kalau menurut Nisa, kalau misalnya kita insecure, kita tuh harus cari kegiatan, misalnya hal-hal positif gitu, misalnya olahraga, journaling misalnya gitu kan. Terus misalnya kalau lagi boring-boring di kamar atau lagi ngapain, misalnya kamarnya berserak, bisa dibersihin tuh. Jadi kita rasanya ada yang kita hasilkan itu misalnya hari ini. Jadi kita gak perlu lihat orang lain yang kelebihannya di atas kita misalnya gitu. Jadi kita punya hasil juga.
0: Oke, berarti kalau misalnya udah mulai merasa insecure, udah mulai merasa diri kurang, berarti carilah pelampiasan dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Aduh, kayaknya aku kurang duit nih, carinya gimana nih? aduh, kayaknya aku malas nih, itu gimana tuh ya?
3: Kalau malas sih kayaknya nggak ada obat ya. Tapi biasanya tuh orang malas karena dia belum tahu apa yang dia minati sih. Karena kalau kita udah suka sama cinta dan kita tahu apa itu, gak ada kenal malas sih. Mau sampai malam, mau setelah apapun ya. Kayak contohnya misalnya orang yang suka berorganisasi ya, mau lelah kayak manapun dia kuliah, aktivitas lainnya, kalau emang dia udah cinta sama organisasinya, pasti dia bakalan pulang ke organisasinya.
0: Wih, berarti gak ada namanya malas, gak ada namanya insecure. Berarti memang benar ya, kembali lagi ke tema kita adalah cintai diri sendiri. Bener. Waduh, sendiri. Ini belum apa-apa, ada isi aja nih ya. Oke, okay. Iya udah daging aja nih kita ngebahasnya ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut dulu ya, tadi kalian juga udah ngenalin bahwasannya kalian ini dari PPI Kota Banda Aceh ya. Ada juga dari PII Wati Aceh, yes. Boleh dong dijelasin sebenarnya itu organisasi apa?
3: Oke, jadi sebelumnya Kak, kami ini dari PII, Pelajar Islam Indonesia. Rian sendiri dari tingkat wilayahnya, dan Nisa partner aku ini dari Banda Acehnya, dari tingkat daerahnya, seperti itu.
0: Oh, beda-beda ya?
3: Beda tingkatan. Rian sendiri itu sekarang sedang menjabat di PII Wati Aceh sebagai bidang PPKT alias pengembangan kada tunas tuh kada kecil anak-anak lah gitu.
0: Wih.
3: Nah, jadi kalau misalnya Bunda Iliza jadi bunda pautnya Banda Aceh, Sirian ini adalah orang yang melihat, menganalisis gimana sih perkembangan anak-anak sekarang, bagaimana isu-isunya, dan kita meminimalisir untuk terjadinya permasalahan-permasalahan pada anak seperti itu, khususnya di perkembangan.
0: Berarti kalau lebih memantau ya perkembangan-perkembangan anak di zaman sekarang ya. Ini kalau di Banda Aceh perkembangan apa nih yang paling sering terjadi kalau misalnya kita bilang problem anak-anak ya, apalagi anak-anak cewek itu apa nih, Rian?
3: Kalau misalnya tentang problem anak-anak kayaknya sekarang masih banyak ya, mungkin lebih dikhususkan untuk remaja itu. Problematika sekarang itu ada krisis identitas, Kak, dan itu bukan hanya di Aceh tapi general se-Indonesia.
0: Itu gimana krisis identitas tuh?
3: Krisis identitas itu ketika kita bingung, kita gak tahu sebenarnya diri kita itu seperti apa dan bagaimana.
0: Waduh.
3: Sebenarnya sih ini lumrah dan sangat normal terjadi pada perkembangan seorang manusia. Namun menjadi terkendala ketika berkelanjutan. Nah, biasanya kan kita kenal kalau misalnya lagi masa remaja tuh masa-masa mencari jati diri. Nah, krisis identitas itu berbahaya ketika sudah enggak remaja, sudah berada di akhir remaja tapi masih bingung. Sebenarnya aku ini apa? Aku ini siapa? Ngapain di sini? Aku ini perempuan. Tapi kok kayaknya aku salah identiti deh, seharusnya Allah kasih aku cowok. Nah, itu kayak gitu.
0: Oh, berarti dia lebih kayak aku di mana, aku siapa gitu.
3: Iya, dia enggak sadar diri, Kak.
0: Oh, berarti krisis identitas diri ini adalah tidak mengetahui siapa diri kita gitu ya. Lumrahnya kita itu seperti apa itu juga masih banyak ya. Dan ini general berarti seluruh Indonesia juga merasakan ini.
3: Iya, seluruh Indonesia.
0: Waduh, dan ini urgent ya.
3: Dampak dari krisis identitas yang sangat berbahaya sekarang adalah LGBT.
0: Oh, oke. Okay. Dan itu juga sudah lagi sangat marak-maraknya ya.
3: Iya. Bukan marak lagi, Kak. Banyak banget.
0: Iya. Ini juga harus ini.
3: Sih.
0: Ini juga harus salah satu tugas dari PPI Wati di Aceh ya. Oh, BBII.
3: PII.
0: Oh iya, PII Aceh ya. Ini juga harus melaksanakan tugas ini ya. Waduh, berarti problemnya juga masih ada ya krisis identitas ini ya.
3: Masih banyak sih.
0: Oke, kalau dari Nisa nih, ini kamu sebagai apa nih di PII ini?
1: Kota Banda Aceh. Kalau Nisa di PII Kota Banda Aceh sebagai bendahara umum. Terus kalau menurut Nisa sendiri, tugas PII itu kan awal itu fokusnya kan pengkaderan. Pengkaderan mencetak kader itu. Terus itu apa namanya? Untuk pendidikan, fokusnya ke pendidikan dan kebudayaan.
0: Oke, okay, berarti memang lebih fokusnya itu kepada pendidikan, lebih ke internalnya ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, berarti kalau misalnya kita membangun, lebih membangun perilaku gitu ya.
1: Iya,
0: yeah, karakternya, membangun karakter ya. Oke, okay, kalau misalnya di Banda Aceh ini selain tadi ya krisis identitas, ada nggak lagi problem-problem anak remaja? Ini tapi kita masih juga dalam lingkup wanita ya. Ini ada nggak lain dari problem-problem yang mungkin ditemukan atau sedang dipantau nih dari PII?
3: Anak sih sebenarnya kan karena anak ini kan tempat yang paling rentan ya, bukan tempat, maaf, masa paling rentan. Jadi perempuan, anak itu adalah masa-masa yang paling rentan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang fokusnya di PDPI Banda Aceh itu, selain kita memantau sosmed, kita juga memantau perkembangan dari pelajar-pelajar di Indonesia, maaf, di Aceh khususnya seperti itu. Karena PII sendiri ini apa ya, organisasi kepelajaran. Nah, tapi pelajarnya itu tidak terbatas di SMP, SMA, melainkan sampai seumur masa. Karena kan kita orang Islam belajarnya sampai di liang lahat kan.
0: Oke, berarti memang sebenarnya banyak hal yang perlu digali lagi ya. Benar. Tapi kalau misalnya kita balik ke tema nih ya, temukan keindahan dalam diri kamu. Nah, mungkin ada beberapa nih anak-anak SMA yang, Kak, kami juga belum tahu nih apa yang indah dari diri kami, Kak. Kami juga masih krisis identitas nih. Kira-kira gimana nih, Kak, caranya supaya kami tuh mengenal diri dan kami juga mencintai diri kami, enggak insecure, Kak. Soalnya aku lihat yang lainnya juga insecure, terus belum tahu nih aku gimana nih. Nah, mungkin ini ada beberapa di problem-problem anak SMA.
1: Dia bisa cari tahu ya minat dia di mana, misalnya dia sukanya di apa, seperti itu. Kalau misalnya dia suka olahraga, mungkin dia bisa nanti jadi guru yoga atau misalnya jadi guru olahraga seperti itu. Minatnya mungkin di bidang olahraga. So, mungkin ada juga yang minatnya teman-teman mungkin di psikologi gitu. Jadi bisa dia dalami bagian-bagian psikologi.
0: Oke.
1: Jadi cari tahu tentang kelebihan dia. Misalnya dia minatnya di mana, cari tahu.
0: Oke, berarti kalau misalnya masih muda ya, atau apalagi anak perempuan-perempuan, kalau misalnya selagi halnya positif, bisa dicoba-coba dulu. Mana tahu di sini minatnya, tapi kita carinya di mana gitu. Oke, bisa menjadi salah satu tips ya nih buat teman-teman ya. Selain itu ada nggak nih dari Rian, ada nggak tips dari kamu nih?
3: Sebenarnya selain tahu minat, kita harus tahu juga kelebihan dan kekurangan kita. Kita nggak akan nemuin indah kita ketika kita nggak tahu di mana plus minus diri kita dan gimana cara kita menanggapinya. Nah, contoh misalnya aku nih, si Rian ini anaknya pendek, tapi berisi, tapi dia energik. Nah, hal apa yang dia minati yang bisa masuk dengan kelebihan dan kekurangan dia. Si Rian ini kan suka ngomong ya, suka ngomong, suka ketemu orang, ya silakan didalami hal-hal yang berhubungan sama banyak manusia,
0: sosial banget gitu ya.
3: Iya. Makanya yang sosial-sosial, yang ngulik-ngulik orang. Nah, jadi bisa diminati tuh. Kan banyak ya profesi, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang, bisa jadi relawan, bisa jadi edukator, bisa jadi penyiar kayak kakaknya Kak Ilma, seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu plus minus kita, minat kita apa, baru kita dalamin. Sebenarnya tidak harus selalu dicoba-coba. Kalau misalnya seorang ibunya memperhatikan seorang anak di masa-masa pertumbuhan, sebenarnya itu udah nampak kok. Pasti udah nampak nih, ih anak ini kalau ketemu orang dia gini-gini-gini. Atau kalau misalnya lihat berita tuh gimana reaksinya. Nah, makanya gitu.
0: Okay, berarti dia dilihat dari aktivitas ya. Dan nih Bang Andre kadang ketemu orang nangis, dia lari. Itu gimana tuh? Kalau misalnya ada yang kayak tipe-tipe yang kalau misalnya kita mau mencintai diri sendiri ya, ketemukan keindahan, ada yang mungkin kayak kata Rian tadi, ada beberapa orang yang mungkin extrovert, dia bisa bersosial dengan mudah gitu ya, dan dia bisa menemukan dirinya. Tapi ada beberapa anak nih dari sekian juga sekian banyak orang ya yang introvert ya, jumpa orang gak berani, kemudian mau mencari bakat minat takut. Nah ini gimana nih PII Aceh dan Banda Aceh nih?
1: Kita rangkul ya pastinya teman-teman yang misalnya dia masih kurang berani untuk maju ke depan. Jadi kita rangkul, kita sering-sering ajak bicara, ajak ngobrol, kita ajak terus kegiatan-kegiatan seperti itu.
0: Iya, jadi memang berarti tandanya harus mencari peluang ya, cari teman, cari teman ngobrol ya. Harus
1: harus
0: apa?
1: Harus beraniin diri.
0: Gitu. Waduh, ini mau nggak mau harus berani gitu ya.
3: Harus
0: dipaksa berani gitu.
1: Kita bantu juga ya lingkungannya gitu, lingkungannya saling bantu, saling dorong.
0: Okay.
3: Di PII sendiri kan memang sekarang fokusnya ada karakter ya. Jadi yang pentrainingan kami itu fokus di public speaking, selain keilmuan agama dan sosial juga public speaking. Minat-minat yang emang harus dikuatkan seperti itu. Selain itu, kita juga nggak bisa bilang bahwasanya seseorang anak atau seorang introvert itu dia nggak bisa maju gara-gara dia nggak berani, tidak bisa tampil di depan orang banyak. Itu bisa dilihat di masa COVID sih Kak. Di masa COVID itu kan kita full daring ya. Nah, orang-orang yang dia introvert itu kebanyakan adalah hasil dari masa COVID kemarin, karena sudah mulai sering kegiatannya itu melalui online. Nah, jadi sebenarnya ada sih dampak positif dari COVID yang Masya Allah kemarin itu.
0: Apa tuh?
3: Itu. Ya contohnya adalah menjadi panggungnya para orang-orang introvert seperti itu.
0: Okay. Berarti kalau misalnya introvert itu beri aja ruang gitu ya, gimana dia gitu ya. Waduh, ternyata teman perdua banyak nih yang harus kita bahas. Tapi setelah yang satu ini ya, kita break dulu ya. Kita harus diskusi lebih panjang lagi. Nanti setelah ini teman perdua jangan kemana-mana, masih dengan kita di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarci di 92,6 FM. Teman terbaik kamu, dicek cerita kamu hari ini. Teman Pro 2 masih dengan Nisa dan masih dengan Rian ya. Masih ngebahas tentang gimana sih kita menjadi diri sendiri, cintai diri sendiri, temukan keindahan dalam diri kamu. Asik ya. Nisa nih, asik ya, ketawa ada.
3: Deep banget.
1: Deep banget gitu. Tapi biasanya nih, kalian nih, cara di, kalian mencintai diri kalian itu seperti apa? Ini beda-beda ya pasti ya. Dari Rian dulu, kamu cara cintai diri kamu seperti apa, Rian?
3: Aku cintain diri aku itu ya selain mengenal diri, aku juga harus tahu gimana caranya untuk kita terobos.
1: Waduh, ini terobos apa nih? Langsung pintu palang
3: harus,
1: gitu.
3: Iya. Nah, jadi sebenarnya aku itu juga, aku tuh orangnya extrovert, Kak. Tapi juga butuh tingkat introvert sama extrovert aku tuh hampir-hampir seimbang gitu. Nah, jadi aku cintai diri aku itu dengan kasih ruang untuk diri aku sendiri. Jadi tuh aku sering banget yang kayak aku minta waktu sama teman-teman setiap kegiatan tuh untuk evaluasi diri

0: kosakata aja gitu. Hmm. Itu bahkan bisa aja dampaknya besar. Contoh, misalnya hari ini aku sama Nisa. Nisa misalnya orangnya introvert ya gitu. Hmm. Nisa baru mau ngomong, tiba-tiba karena aku extrovert, aku langsung nilai satu kosakata. Hmm. Dia belum siap ngomong tapi aku langsung kayak, "Tapi Kak." Nah, itu kalau dia tidak siap dengan diri dia, dia tidak bisa mengontrol diri dia, itu bisa jadi keterpurukan yang besar.
1: Oh.
0: Nah, aku tuh selalu diajarin untuk berhati-hati dengan hal-hal kecil. Dan karena emang aku orangnya agak enggak sadar diri kok enggak dikontrol.
1: Enggak dikontrol ya, enggak di-stop ya, enggak di-stop ya.
0: Harus emang sering banget kayak minta gitu. Dan kalau misalnya udah stres, ya kasih ruang kayak gitu, belajar dengan bisa nonton podcast, bisa makan makanan kesukaan.
1: Okay. Gitu. Berarti kayak cari hal-hal yang kamu sukai bener-bener gitu ya. Misalnya kayak aku drakor, denger musik, terus tidur sepanjang hari. Itu bukan malas ya tapi ya.
0: Iya, hibernasi sekarang namanya.
1: Itu bukan malas ya.
0: Itu hibernasi namanya
1: sekarang. Oh, hibernasi udah kayak beruang ya.
0: Cuman satu hari, yang penting 6 harinya produktif.
1: Benar. Jadi memang harus cari kegiatan-kegiatan yang kita suka gitu ya. Wah, ternyata begitu teman Pro 2. Berarti tadi aku bukan malas ya, tapi memang aku sedang mencari hal yang aku sukai gitu.
0: Lagi ngecas diri aja.
1: Kayaknya aku langsung klarifikasi ya. Kalau tidur seharian itu bukan cuman malas, tapi untuk ngecas diri kita supaya bisa kembali berenergi lagi. Begitu.
0: Dan itu perlu.
1: Waduh, ternyata aku sangat bermanfaat ya untuk diri sendiri. Aduh, kenapa jadi tiba-tiba klarifikasi ya? Kalau Nisa, gimana nih cara kamu mencintai diri kamu sendiri, Nisa?
2: Nah, kalau cara Nisa mencintai diri sendiri itu biasanya Nisa afirmasi yang positif-positif ke diri sendiri.
1: Itu gimana?
2: Misalnya aku pasti bisa nih, misalnya aku bisa ngelakuin apa aja gitu, jangan takut gitu. Jadi tumbuhin kata-kata yang baik-baik lah untuk diri sendiri kayak gitu. Ngelakuin hal yang kita suka. Misalnya Nisa suka dengerin musik gitu. Jadi denger musik biar happy gitu.
1: Waduh, kayaknya love language Nisa ini word of affirmation ya. Jadi Nisa kamu semangat ya, kamu hebat. Nah, itu juga
0: dia merasa seperti waduh,
1: kayaknya aku bakalan lebih semangat gitu ya. Waduh, kita sama kayaknya nih ya. Kalau kamu gimana nih? Kamu ada enggak nih apa yang kalau kita bilang kalau misalnya tadi kan kasih afirmasi positif ya untuk diri sendiri. Kamu ada enggak, Rian?
0: Kalau aku sih selainin ya nonton podcast, sebenarnya aku lebih sering nonton podcast sih. Podcast-podcast yang lucu-lucu tapi daging.
1: Okay. Berarti cari tempat-tempat yang bisa kamu dengerin, terus kamu ketawa sendiri gitu ya.
0: Itu puas banget sih, kayak lagi nangis tiba-tiba dapat jokes yang masuk. Itu langsung Okay.
1: Berarti
0: selesai kesedihan ini.
1: Oh, dapat gitu ya. Dapat bahwasanya setelah itu aku bakalan lebih enjoy lagi sama dunia ya. Okay. Nah, kalian pernah enggak sih ngerasain bahwasanya namanya insecure ya? Karena kita ini juga masih dalam lingkup perempuan yang berdaya ya. Insecure itu pasti ada, cintai diri sendiri. Nah, bagaimana kita mau mencintai diri sendiri tapi kita masih ada insecure? Tadi kita juga ada bahas sedikit masalah insecure ya. Tapi aku mau tanya pandangan kalian nih. Kalian pernah enggak sih ngerasain insecure, terus gimana cara bangkitnya? Dari Nisa gimana?
2: Nisa pernah sih ngerasain insecure ya. Waktu kemarin tuh apa namanya? Kemarin tuh muka ya berjerawat parah banget, gak sampai gak berani keluar rumah gitu.
1: Okay, breakoutnya tuh memang breakout banget gitu ya.
2: Iya, tapi Nisa mikir lagi kayak mana caranya. Kan gak mungkin terus kita di rumah-rumah terus kan.
1: Benar.
2: Gak keluar-keluar rumah
1: gitu. Iya,
2: jadi apa namanya, Nisa mikir aja, orang tuh nggak bakal fokus sekali ke situ kok, nggak bakal fokus sekali apa ke jerawat gitu. Jadi nggak apa-apa kita keluar rumah gitu, orang nggak bakal nyadar banget gitu.
1: Okay, berarti kalau kamu udah mulai insecure, kamu juga berpikir kayak orang juga masih punya masalah sendiri gitu ya, nggak mungkin fokusnya ke aku aja gitu.
0: Kita nggak sepenting itu kok.
1: Waduh, emang iya ya, kita nggak sepenting Sering, itu.
0: Sikap bodoh amat itu penting ya untuk kewarasan diri di masa sekarang ya nggak sih?
1: Itu gimana? Misalnya sikap bodoh amat itu gimana? Nggak peduli sama sekitar atau nggak peduli sama diri sendiri atau gimana?
0: Kita lebih kita mendengar masukan orang itu penting, tapi kita juga harus tahu mana yang bisa kita ubah dari diri kita, mana yang memang

0: bukan hal yang bisa diubah. Ini contoh ya. Mungkin tadi kalau Nisa permasalahannya kemarin itu insecure karena dia berjerawat. Oke, jerawat bisa dikontrol dengan makanan, dengan pola tidur. Aku selalu insecure tuh gara-gara aku pendek, Kak. Kayak mana caranya selain operasi? Coba.
1: Aduh, berarti insecure yang tidak bisa diubah gitu ya.
0: Iya, memang enggak bisa diubah. Mau kayak manapun dibilang, ih gak berenang, udah berenang, emang udah semua upaya dilakukan, tapi ternyata memang kita sudah tidak tidak sebutuh itu untuk mendengarkan omongan orang mengenai hal tersebut gitu.
1: I see, berarti cara mencintai diri kita sendiri adalah menerima dulu.
0: Iya, benar-benar. Karena gini deh contohnya, misal nih ya, aku pendek, aku imut kok, walaupun usia aku udah tua, aku sering kok dibilang anak SMP.
1: Waduh, benar-benar.
0: Ada dampak positifnya kok.
1: Okay.
0: Terus kalau misalnya jatuh barang yang kayak ke kolong-kolong yang susah, itu orang tinggi susah banget.
2: Ada sisi positif dah. Ya.
1: Berarti
0: ada yang ini yang bisa membantu mereka.
1: Okay.
0: Jadi kita harus tahu dulu apa kelebihan kita. Dan kalau misalnya tentang omongan orang. Mungkin secara 100% kita gak bisa bilang aku ikhlas kok, aku terima diri aku. Enggak, pasti nanti pada ujung-ujungnya kepikiran. Di saat kita sedang tidak baik-baik saja pasti kepikiran.
1: Benar.
0: Nah, ya kalau aku, kalau kakak aku bilangnya tuh gini, mau segimanapun perasaannya, mau sedih, mau gimana pun, ya udah terima aja. Kalau misalnya lagi sedih, ya udah dukung dia dengan nangis, keluarkan emosi negatif nangis itu dulu. Nanti ya udah oke lagi. Kan gak mungkin kita nangis, siapa sih yang sanggup nangis 24 jam enggak sih. Jadi emang lagi butuh nangis, ya nangis aja,
1: realita
0: dulu
1: aja gitu ya. Realiti saja, udah terjadi, udah ada, gak perlu lagi dipikir, tapi dijalani aja gitu ya.
0: Nangis aja dulu, terima diri kita. Bahkan sampai kita sadari sebenarnya penyakit-penyakit kanker kayak gitu itu bisa muncul gara-gara kita sering tahan marah dan tahan nangis.
1: Oh my god.
0: Itu penelitian, bisa dicek lagi, tapi jangan tanya lebih lanjut karena juga belum menguasai gitu.
1: Iya, benar-benar. Berarti sekilas bahwasanya penyakit itu akan hadir dari pikiran kita ya.
0: Iya, sebenarnya semua-semua itu tergantung psikologi kita. Ketika psikologi kita udah damai, udah oke, bahkan orang yang kena kanker, dia akan sehat. Itu juga pernah dibilang sama Nunung ya, komedian. Dia yang penting happy aja dulu. Kalau udah happy, itu kanker itu terbunuh. Tapi ketika sedih, itulah makanan aslinya kanker.
1: Oke, berarti penyembuhan dari segala macam itu adalah dari bahagia, pikiran, bahagia, dan menerima diri sendiri ya. Waduh, inilah. Tolong nanti di caption di bawah ya. Oke, ini karena juga udah mau terakhir nih ya, boleh nih dari Nisa dulu ya, ada gak sih dari kamu nih, apalagi tentang tema kita perempuan ya, kira-kira tipsnya, terus bagaimana solusinya dan pesan nih untuk teman-teman yang lagi dengerin nih.
2: Pesan, tipsnya
1: dulu. Ya, tipsnya dulu nih untuk perempuan-perempuan untuk bangkit, untuk menjadi diri sendiri itu seperti apa?
2: Tipsnya itu teman-teman harus terima diri sendiri. Percaya diri.
1: Bener.
2: Jangan ragu sama potensi kita. Happy aja pokoknya
1: happy aja gitu ya.
2: Dibawa happy aja,
1: dibawa happy, dibawa enjoy ya. Terus gimana nih pesannya nih untuk teman perdua nih?
2: Pesan untuk teman berdua, perempuan berdaya itu bukan perempuan yang sempurna, tapi dia yang berempati, menerima dirinya sendiri, menerima kekurangannya, terus dia yang tidak berhenti bertumbuh.
1: Waduh, berarti perempuan itu harus bertumbuh dan tumbuh gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, dari Rian, gimana nih tips untuk teman berdua sama pesannya nih?
0: Kalau tips, mungkin kayak tadi aku bilang ya, harus menumbuhkan rasa bodo amat. Itu hal yang sangat penting untuk sekarang. Dunia yang sebalik kita, segala-segala hal tentang pandangan orang, sikap bodo amat itu harus ditumbuhkan di situasi dan tempat yang benar. Itu tipsnya. Dan suatu langkah yang besar tidak akan jalan, tidak akan ditemukan ketika tidak ada langkah kecil atau pergerakan kecil.
1: Oke, okay, berarti dari hal kecil dulu ya.
0: Yep.
1: Oke, okay, terus?
0: Kalau untuk pesannya, mm-hmm, di dunia yang sekarang, di hidup yang sangat singkat ini, temukan bahagiamu, temukan manfaatmu. Karena kalau udah berhenti bermanfaat, maka berhentilah hidupmu.
1: Waduh, berarti harus bermanfaat ya. Kayaknya aku sudah bermanfaat juga nih, kita jumpa di sini ya. Ini udah di set ya,
0: udah
1: sama
0: dong
1: Allah ya. Bahwasanya kita juga berbagi manfaat kepada teman-teman Produa. Waduh, semoga teman-teman Produa bermanfaat ya. Maafin juga nih kalau kami ada kata-kata salah ya, karena juga manusia yang sama-sama saling bertumbuh kita ya. Aduh, itu pesan dari aku ya. Oke, langsung aja nih teman Produa, kita harus pamit nih ya, karena sebentar lagi juga kita udah banyak, kita akan jumpa lagi maksudnya, iya. Sebentar kita juga akan jumpa lagi nanti ya, semoga juga benar dan di tema-tema lain ya. Oke, terima kasih banyak Nisa dan juga ya, Rian sama sudah hadir. Langsung aja aku Ilmarsi pamit.
2: Bye-bye
1: Nisa.
0: Rian
1: Nisa pamit gitu.
2: Nisa pamit.
1: Oke.
0: Rian pamit sih.
1: Oke, kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Hai teman Produa, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, gak kerasa ya udah di jam 17 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu nih teman Produa yang sedang menikmati aktivitas di sore hari ini, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan teman Produa, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti teman Produa. Tadi lagunya dari Norman Paul, Alunan Mimpi, udah kita puterin. Next, kayaknya kita puterin dulu lagunya dari Maira, teman Produa, Salah Waktu, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman Pro 2, gak kerasa udah di jam 18:57 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2,

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Muslimat, sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Pengajian tafsir malam ini insyaAllah kembali akan disampaikan oleh guru kita Dr. Mufakhir Muhammad MA. Kajian ini dapat diikuti melalui siaran radio Baitur Rahman, siaran radio RRI dan channel YouTube Masjid Raya TV. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila al-islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat, jamaah halqah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar melalui channel YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan pendengar radio-radio swasta lainnya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali pengajian kita tentang tafsir Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa menjaga kegiatan-kegiatan kita dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terbebas dari gangguan jin dan manusia dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah Allah, atas pemberian Allah kepada kita semua. Bersyukur dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat
menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kali pertemuan yang lalu, kajian surat Abasa diisi oleh anak saya sendiri, Ustaz Ni'mal Abdu Ha'am Fakhir. Beliau juga alumni ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu Al-Quran di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Dan alhamdulillah nanti sesekali beliau bisa untuk mengisi kesempatan ini, karena saya dua minggu yang lalu dalam keadaan kurang sehat, dan alhamdulillah mulai malam ini sudah bisa mengisi kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita sudah sampai pada surat At-Takwir. Jadi di juz 30 ini dimulai dengan surat An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, dan malam ini yaitu surat At-Takwir. Apa makna At-Takwir? Artinya menggulung. Nah, ini ngeri sekali. Kita dengarkan kalimah ini. Surah At-Takwir ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di hampir semua ayat di juz amma ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka disebut dengan surah-surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah, karena ayat ini bukan diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka semua ayat, semua surat disebut dengan surah Madaniyah atau ayat Madaniyah. Malam ini insyaallah kita akan melihat kajian surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini jumlah ayatnya ada 29 ayat. Nanti kita lihat, kalau waktunya cukup kita akan membahas semua ayat. Jika tidak, maka kita akan memanfaatkan dua kali pertemuan untuk satu surat yang panjang-panjang yang ada di dalam juz 30. Contoh surah An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, dan At-Takwir ini termasuk ayat-ayat yang panjang, tapi dia tidak mencapai 49 ayat. Ia hanya 29 ayat. Kita lihat ayat yang pertama. Izasyamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Ini enggak pernah kita dengar, digulung matahari. Sekarang kan biasa-biasa saja. Mudah-mudahan masa ini kita tidak melihatnya. Bagaimana cara Allah menggulung matahari?
bagaikan orang menggulung tikar. Jadi matahari, dia menyinari bumi, menyinari langit, menyinari alam semesta, dan seluruh alam itu disinari oleh matahari. Tapi suatu masa, habislah tugas daripada matahari ini, maka dia digulung. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung, berarti tidak ada lagi. Dunia ini gelap, kiamat. Mudah-mudahan masa ini kita tidak melihatnya. Wa izan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi di langit kan ada bintang. Nanti matahari digulung, kita tidak bisa melihat apa-apa. Berikutnya adalah bintang-bintang berjatuhan. Ini kalau satu bintang saja berjatuhan, atau di kampung kita bisa hancur 40 rumah. Nah, misalnya di kota Madia Banda Aceh ini ada kampung baru yang dekat. Kalau satu saja bintang berjatuhan dan jatuh, maka kiamatlah. Kampung baru ini tidak ada lagi. Maka masa ini kita mohon kepada Allah, kita tidak melihatnya. Tetapi hal ini pasti terjadi, karena ini adalah Al-Quran. Jadi ketika Allah menyebut, Iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa izan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, semua bintang yang ada di langit ini, yang sekarang menyinari bumi, apalagi di waktu malam sangat nampak ya, dan sangat bermanfaat bagi para pelaut. Nanti bintang-bintang ini akan jatuh, berjatuhan, dan kenalah tempat-tempat atau rumah-rumah manusia, gedung-gedung yang hebat. Maka tak ada lagi pada waktu itu, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya apa lagi yang terjadi? Wa izan jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, ini mungkin kita paling tahu tentang Gunung Selawah, Gunung Gute, Gunung Kulu. Suatu saat itu semua akan hancur, diperjalankan dan hancur, ditabrak semuanya. Jadi suyirat sebenarnya berjalan dia, tapi suyirat di sini dihancurkan. Semua yang ada di dalam gunung akan keluar, batu dan bebatuan akan keluar dan menghancurkan alam semesta ini. Ini juga masa yang paling ngeri. Wa izal 'isyaru 'attilat, dan apabila unta-unta betina yang bunting, yang sedang hamil, itu ditinggalkan begitu saja. Tidak ada lagi orang yang melihat, tidak ada lagi orang mau. Jadi dulu orang berebut satu unta itu, apalagi yang betina, harganya bisa 30 juta sekarang. Tapi nanti semua unta-unta bunting yang hamil itu ditinggalkan begitu saja. Orang
tidak lagi memikirkan tentang harta, tentang uang. Semuanya menjadi tidak berarti. Yauma yanfa'u, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, jadi saling meninggalkan, tidak lagi open kepada harta, kepada binatang-binatang ternak, yang padahal kalau diukur-ukur 100 unta saja ada 3 miliar. Tapi ditinggalkan begitu saja. Uang 3 miliar ini tidak ada arti sama sekali. Begitulah suatu masa yang orang yang sekarang diperebutkan nanti akan ditinggalkan begitu saja. Wa izal wahushu.

kita tidak melihatnya. Artinya meninggal sebelum kiamat terjadi. Karena ini sangat mengerikan. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung berjalan dan berserakan, hancur lebur, mengeluarkan batu-batu yang besar, dan harta meskipun miliaran rupiah itu tidak ada lagi arti sama sekali. Dikarenakan manusia pada waktu itu tidak lagi butuh, tidak lagi perlu kepada harta, kepada uang, dan lain-lain sebagainya. Maka kita sekarang yang sedang mencari harta, yang sedang mencari uang, yang sedang mencari rezeki, jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita ini, dalam keseharian kita, kita didik anak-anak kita, keluarga kita, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menampakkan hal-hal yang ngeri, biasanya kita tidak melihat. Tiap hari ada ular yang besar-besar lewat di rumah kita, itu belum pernah kita lihat. Tapi pada masa itu Allah panggil semua binatang-binatang liar untuk dikumpulkan, untuk disaksikan oleh manusia yang masih hidup pada waktu itu. Wa izal biharu sujirat, dan apabila air laut itu dipanaskan oleh Allah. Jadi sekarang air laut bisa menjadi alat mandi. Orang Sabtu Minggu atau Jumat sore ke laut, ke Lampu'u, ke Lok'nga, ke Ujung Bateh, dan ke tempat-tempat lainnya, itu menjadi tempat rekreasi, menjadi wisata. Tapi pada suatu masa air laut itu panas, orang akan lari dari laut, karena siapa saja yang mandi di laut mati. Siapa saja yang kena air laut itu mati, karena panas, sangat panas sekali. Ini kita belum tahu, belum pernah melihat masa seperti ini, tapi itu akan terjadi. Wa izal biharu sujirat, dan apabila laut airnya itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah masa-masa yang sangat ngeri, masa-masa yang sangat bahaya, masa-masa yang mudah-mudahan kita tidak melihat dan tidak menyaksikannya. Semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan masa yang ngeri ini, dan Allah selamatkan kita dalam kebahagiaan, dalam ketaatan, dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh itu dikumpulkan dengan tubuh. Jadi tubuh kita waktu meninggal kan berpisah, nanti dikumpulkan kembali, menyatu kembali. Ada roh

0: yang merasa berbahagia berkumpul kembali dengan tubuhnya, dan kalau dia taat pada Allah, dua-duanya bahagia. Tubuhnya bahagia, rohnya bahagia. Berarti ini jangan dianggap bahwa hal yang tidak mungkin, karena bagi Allah semua mungkin. Jangankan ruh, tulang-tulang yang telah berserakan itu bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu masa nanti, wa izan nufusu zawijat, dan apabila roh-roh, jiwa-jiwa dikumpulkan kembali dengan tubuh pemiliknya. Nah, jadi nanti ketika dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Tapi kalau tidak beriman, bagaimana bisa menyatu? Sedih sekali. Roh berteriak, dia tidak senang kepada pemilik tubuh itu, bahwa pemiliknya adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita ini, jangan kita anggap sepele. Beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Caranya mudah sekali, gak ada tuntutan yang banyak, kecuali beribadah kepada Allah. Ibadah pun salat lima waktu. Kalau kita sudah salat lima waktu, yang lain akan terikuti. Misalnya zikir, berdoa, itu pasti ada. Oleh karena itu jangan lupa sholat. Karena kalau orang sudah mulai mengingkari sholat, itu tanda-tanda kekufurannya sudah mulai nampak. Ini seperti yang disampaikan tadi oleh Khatib Jumat. Hampir setiap Jumat Khatib mengeluh bahwa di Aceh banyak sekali kantin, tapi di waktu maghrib tidak ada yang tertarik untuk sholat sebahagian. Oleh pemilik warung memang dimatikan lampu, tapi sebagian yang tidak sholat tetap tidak sholat. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi bagi orang Aceh, karena Aceh itu Islami. Tidak dilarang kita minum, tidak dilarang kita makan dan minum di warung. Tapi orang yang cerdas, dia tidak akan hadir menjelang maghrib. Nah, jadi kalau dia mau duduk, berarti ba'dal asar, kemudian kira-kira setengah jam atau satu jam, jam lima udah bisa pulang ke rumahnya lagi. Atau habis isya. Nah, ini saya melihat di Malaysia ada satu pemandangan yang menarik. Habis maghrib gak ada orang, tapi habis isya orang berduyun-duyun datang, mau ngopi, mau cerita-cerita bersama dengan kawannya. Berarti mereka paling pandai mengatur waktu, sehingga sholat maghrib pun tidak ditinggalkan, karena orang paling mudah menandai kita tidak sholat kalau kita meninggalkan sholat maghrib. Kalau sholat isya tidak tahu orang, sholat subuh juga nggak tahu, sholat zuhur, sholat asar itu masing-masing dalam pengetahuan kita. Maka sebelum kejadian ini terjadi, sebelum Allah mengumpulkan roh dan jasad manusia, di saat itu Allah memperlihatkan jasad dan roh yang bahagia, dan di saat itu Allah perlihatkan jasad dan roh yang celaka, yang dulunya tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, wa izal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan ditanya. Nah, dulu ada satu kebiasaan masa jahiliyah, anak perempuan itu tidak boleh ada. Maka sejak kecil dibunuh mereka supaya anak perempuan itu tidak bisa hadir, karena bisa membuat malu ayah dan ibunya. Maka anak ini dibunuh sejak kecil. Maka nanti si anak ini bangkit dan bertanya, wa izal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa sehingga mereka itu dibunuh? Nah, ini tidak ada yang bisa jawab pada waktu itu. Orang-orang yang berdosa yang telah membunuh anaknya, baik laki-laki maupun bayi perempuan, mereka akan bangkit. Misalnya ayahnya yang membunuhnya, ayah, kenapa saya dibunuh dulu? Atau ada orang lain yang membunuh, pak, kenapa saya dibunuh? Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Bisakah mereka berbohong? Wa izan suhufu nushirat, semua buku catatan itu dibuka oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa, tidak ada yang berkemampuan untuk berkelip dan berbohong serta berdusta di hadapan Allah. Kalau dia pernah membunuh, maka nampak dia akan dicap oleh Allah sebagai pembunuh. Dan apabila dia pernah misalnya membunuh orang lain dengan cara-caranya sendiri, orang itu terbunuh dan dia akan menerima resiko dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak bisa berkutik, tidak bisa melarikan diri dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua catatan itu dibuka. Wa izan suhufu nushirat, semua lembaran-lembaran itu dibuka, berarti tidak ada manusia yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa izas sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Nah, ini sekarang langit kita lihat masih kokoh, masih mahfudah, masih terjaga, tapi suatu saat dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari Allah mengganti langit dengan langit yang lain dan bumi dengan bumi yang lain. Itu ada di surat Ibrahim di akhir. Jadi kita bisa melihat Quran, bukan cerita bohong. Langit bisa diganti dengan langit yang lain, bumi pun bisa diganti dengan bumi yang lain. Caranya, wa izas sama'u kushitat, dan apabila bumi, apabila langit dilenyapkan, dihancurkan dulu yang lama, kemudian diganti dengan yang baru. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Nah, ini belum dibakar dan dinyalakan, dinampakkan kepada manusia, sangat mengerikan. Omanyo neraka lego cukup berat. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim, neraka jahannam, dinyalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia percaya. Dulu dia dengar-dengar saja ada syurga, ada neraka, ternyata ini benar, ada neraka yang sedang dinyalakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tontonan manusia, walaupun manusia belum dilempar ke dalam api neraka. Nah, jadi tentu keseimbangan. Wa izal jannatu uzlifat, syurga didekatkan. Nah, jadi untuk orang bertakwa, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, untuk orang bertakwa syurga itu didekatkan. Jadi yang tadi dinampakkan neraka jahim dinyalakan supaya menjadi tontonan manusia-manusia jahat bahwa dia sebentar lagi akan masuk ke dalam neraka jahim. Wa izal jannatu uzlifat, dan apabila syurga didekatkan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Untuk apa didekatkan? Nah, supaya manusia jangan menyindir Allah. Sekarang ada yang menyindir-nyindir Allah. Kasihan nanti umat Islam, miliaran dia. Kalau dia masuk syurga, kan antri. Bagaimana dia bisa jalan? Bukan seperti bayangan kita. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, dan Allah dekatkan syurga, syurga itu tidak jauh bagi orang yang bertakwa, tinggal nunggu masuk. Jadi tidak jalan, jangan pakai logika ya, jangan pakai logika kita ini yang salah. Apabila logika bertentangan dengan Quran, maka Quranlah yang benar, logika manusialah yang salah. Jadi kita tidak perlu kalau dilecehkan, sayang umat Islam. Jadi kalau mereka masuk Islam, antriannya panjang, jadi bisa ribuan meter. Bukan, itu hanya pemikiran manusia yang salah. Alimat nafsum ma ahdarat, semua manusia pada waktu itu tahu apa yang pernah dilakukannya. Kalau dia melakukan hal yang baik, bahagia dia, tak takut. Apapun yang dinampakkan, dinyalakan api neraka, tidak ada persoalan. Didekatkan surga, tidak ada persoalan. Karena dia tahu, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, sekelompok manusia ada di dalam surga, sekelompok lagi ada di dalam neraka. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa amalnya dia sebagai penghuni surga, dia tidak takut lagi. Karena orang kalau sudah tahu kemana dia harus pergi, dia aman. Jadi tidak takut, karena posisinya sudah tahu ada di tempat yang mulia. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-Jawaril Khunnas, bintang-bintang yang beredar dan bintang-bintang yang terbenam. Nanti kita lanjutkan insyaallah Jumat yang akan datang. Kita masih membahas kajian surah At-Takwir karena tidak bisa kita selesaikan malam ini sampai dengan 29 ayat. Semoga kajian kita malam ini ada manfaatnya. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

92,6 Pro FM, error benda chat muter baik kamu, teman Pro 2. Saja kita simak dulu yuk, music live chat teman Pro 2 ya. Dan bintang tamunya adalah Maisha Juan, teman Pro 2. Seperti apa keseruannya, ini dia teman Pro 2.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak
0: aman. Ah, itu juga. Dia. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. Gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my God, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan dari pagi sampai malam gitu dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
1: iya
0: kan.
1: Sih, iya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu, gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling scroll
1: denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri.
0: Terlalu hard selling mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang
0: gitu. Kayak habis nyanyi tarik nafas. Hai.
1: Kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tuh?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau jadi cuma ini seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu badannya.
0: Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja ya bener, kan, bener, dan nggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Maishel sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita balik lagi bareng sama Maisha Cuan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yeah. Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih. Mm-mm. Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi gimana tuh? Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Aku
1: tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit.
0: Bener gitu. Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan. Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu
0: betul,
1: yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah. Gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue nggak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu, ada alasannya nggak sih kenapa?
1: Ada banyak kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu, jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias. Karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
0: Bener
1: kak
0: sih. Banyak kasus kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih. Misalkan loh.
0: Nah, iya maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga
1: gitu kan.
0: Akhirnya ya udah mundur nih gitu kan.
1: Iya, terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia dinai terus, dinai dia sampai akhirnya ya udahlah fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari Kamu Doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu. Isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin ya. Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya.

0: POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
1: Ah, oke.
0: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
1: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Gimana tuh, mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gitu.
0: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Benar.
0: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
1: Betul.
0: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti
0: ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
0: Iya, karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, so aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
1: Bener.
0: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan. Nah, diyakinkan gitu.
1: Betul.
0: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget, Pak.
1: Bener-bener buru-buru banget deh.
0: Iya, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, lah. Ini belum dekat. Jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Banget kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener. Bentar dulu, Bos.
0: Ente siapa? Gitu.
1: Benar dulu, Bos.
0: Kenalan dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung mau gak jadi ide gue gitu?
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow
0: ya.
1: Sok asik lu.
0: Sok asik. Ente kenapa, Pak?
1: Kayaknya ngebet banget.
0: Iya
1: gitu kan.
0: Kan jadi serem ya.
1: Bener,
0: kayak gitu.
1: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
0: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu, Kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
0: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius,
1: lo tau.
0: Iya serius, lebih kayak gitu.
1: Iya.
0: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
1: Kok kayak maksa, om takut om.
0: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Jadi Masya Juan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Iya, jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: akhirnya? Getar ya, Kak. Getar. Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu muka aku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records.
1: Betul.
0: Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya, aku langsung pikirnya, tulis lagu itu, roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku okay. bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus. Gitu-gitu
1: dong, berasa pas lah ya.
0: Tiba-tiba udah kelar nih, refe doang.
1: Oke.
0: Oke, Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
1: Wow.
0: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
1: Okay.
0: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Okay, berarti emang benar-benar kosong pada kosong. Saat sampai di studio itu berarti
0: iya,
1: ya?
0: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kau bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya
1: oke okay.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
1: Bener.
0: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
1: Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Okay. Akhirnya aku di notes.
1: Oke.
0: Okay. Definisi yang kalau kayak di film ngetik hapus lagi.
1: Oke. Iya iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
1: Oke. Okay.
0: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
1: Oh iya. Yeah.
0: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
1: Berarti,
0: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
1: Oke, okay. Ya. Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran. Wah, itu langsung gacor akhirnya semuanya.
0: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Oke, wow.
0: Seru
1: tapi ya, seru. Pengalaman.
0: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
1: Oh beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
0: Oh mereka mau baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget.
1: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya, itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Iya.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuman teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh, random banget nih. tapi emang kalau Malaysia tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh, banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa gitu kan?
1: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan sehat doang.
0: Yeah.
1: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Karena tadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana? Tulis lagu gitu kan.
0: Gua salah-salah, biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue akhirnya, bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang, untuk bikin bareng aja. Bikin sampel demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Nice.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu bikinnya. Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?
0: Wow, dar-dar sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah ya.
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya. Summer banget kan.
0: Summer bener. Iya,
1: dan
0: kakak
1: harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: oh, ini. Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti ayo. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus suaranya baby pink yang
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah. Keluhannya Maisha di situ. So. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang gue suara tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Biar di sini juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodu ya. Terima kasih teman Brodu udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

92,6 Pro FM RRB aja teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, gimana kabar kamu teman Pro 2 ya. Yang lagi berusaha untuk menurunkan berat badannya gitu kan, biar jadi berat badan ideal, berusaha untuk mungkin gak stop makan ya di malam hari, tetap semangat teman Pro 2. Kalau lapar masih bisa makan buah segala macam lah teman Pro 2 ya, minum air yang banyak-banyak juga. Aku pernah nonton juga tuh beberapa tips ya dari orang-orang yang mantan obesitas nih ceritanya, yang dari 112 kilo jadi berapa 50 kilo kalau nggak salah ya. Jadi tips dari dia adalah saat kita mau makan tuh kan lapar ya, nah usahakan kita minum satu botol air dulu biar kenyang gitu ya. Jadi kalau udah kenyang kan tentu gak akan rakus lagi teman berdua ya. Oke, pokoknya apapun caranya teman berdua, pastikan kamu tetap juga jaga kesehatan ya, karena tentunya diet IF segala macam itu ada aturannya, ada tata caranya gitu. Dan setiap orang itu punya metabolisme yang berbeda juga, kebutuhan yang berbeda juga teman berdua. Jadi memang harus dicek ke ahli gizi kamu, mungkin ke dokter gitu kan, dan pastikan kamu cocok dengan diet ala seperti itu gitu teman berdua kan, macam diet banyak-banyak teman berdua ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua pastikan kamu juga tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional.

0: Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbulu.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Halo para dua dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 7 Agustus tahun 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi semua 2,6 FM. Saya Ami Dali, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

panggil namanya dalam Al-Quran seperti Allah panggil nama-nama Nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Isa, tidak ada, ya Muhammad enggak ada. Kata-kata Muhammad ada, wama Muhammadun ada, tapi ya Muhammad enggak ada. Baru ketika berjumpa tuh, ketika berjumpa dalam malam Mi'raj itu, Allah panggil ya Muhammad, salni, mintalah kepada aku. Laki apa yang perlu laki? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu begitu senangnya Rasulullah berjumpa Allah, begitu senangnya Rasulullah berjumpa dengan Sang Pencipta jagat raya, alam jagat raya ini, maka Rasul ingin juga membagi-bagi kebahagiaan itu kepada kita umatnya. Begitu senangnya, begitu bahagianya, ingin juga rasa bahagia itu beliau ingin berbagi dengan kita. Maka seolah-olah Rasul ingin membawa kita bersama berjumpa dengan Allah, sehingga dikasih sholat. Itu salah satu cara berjumpa dengan Allah, diberikan ibadah sholat. Yang kita lakukan barusan itu kita berjumpa dengan Allah, walaupun pikiran dan nyoleh ho-ho ipo deh, tapi hakikatnya ruh jasad ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia jumpa Allah. Jangankan Allah, makhluknya saja kita berjumpa dengan makhluknya, dengan binatang. Berapa banyak hari ini manusia-manusia yang lebih mencintai kucing daripada manusia yang lain, yang lebih mencintai binatang daripada keluarganya. Ada apa rasa cinta? Siuro hana merumpok kalan mi ya. Yang ada demam ke? Satu hari enggak berjumpa dengan kucingnya itu, apakah anggora aleh pepenan ni kucingnya? Itu rasa cinta tuh. Rasa cinta kepada Allah. Dan yang benar ibu-ibu ayah-ayah, benar rasa cinta kepada Allah batanyo, kepada ilmu, kepada syariat, kepada majelis seperti ini, rasa rindu. Lun baru balik dari Seremban, Malaysia. Urah meh lun balik, maka dua minggu ikut hana danyo. Di Seremban pak, nyo lun cerita bajun, mengena rasa Malay danyo. Pegah-pegah mentang danyo, bangsa Aceh, bangsa Terlebih. Mentang lebih gom nah. Di Seremban pak, Seremban satu provinsi yang berdekatan dengan pusat kota Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Malaysia. Lun diundang oleh sahabat Ustaz Sofhan Halim, alumni pesantren Budi Lamno, urang Malaysia, pernah belajar di Aceh. Kebetulan saboglah ngulun tuan wate di Lamno. Lun ada lebih kurang 2 tahun di Budi Lamno. Satu kelas dengan beliau, Ustaz Sofhan. Sofhan Halim menyedia Aceh kan sapuan, kan sapuan Sofhan ya. Lo ikut perjalanan beliau dalam berdakwah. Lo kalau itu pekatun-pekatun yang hana pak danyo, di antaranya pak, beliau buka pengajian, kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dari rumah ke rumah. Patna rumah urang kaya. Urang kaya pegat pengajian di rumah kaya. Geundang mandu masyarakat, rakan-rakan, koneksi undang. Malamnya ona pengajian ba rumah Bapak Pulan. Yang isi Ustaz Sofhan. Poh badu mulai pak, poh siplu. Malam. Nyampi kadang-kadang awal ke bukan, mahanci poh siblah ke bukan. Poh siblah mulai. Poh siblah malam mulai pengajian ba rumah. Kan masjid, kan surau, kan musala, bak rumah. Ada orang hadir, ada. Setia-setia dengan membawa kitab. Kitab bukan kitab tinggi-tinggi. Sabilal Muhtadin, kitab Sabilal. Kitab 8. Jawa, Melayu, Arab Melayu. Hanali katanya. Karena kalau di Aceh, hanale
menyena pala hidayah daya santren di masyarakat ana le. Pelam jam 11 malam baru mulai kajian seputar tauhid, seputar tasawuf. Selesai jam 2 malam ataupun jam 1 malam selesai. Makan bersama, setelah itu duduk bersilaturahim mengharap keberkahan dengan tok guru, jumpa salam, duduk dengan orang-orang yang berilmu, masya Allah. Yang saya heran, mereka mau nunggu. Dan ada juga di beberapa pengajian, apakah setelah subuh, apakah setelah maghrib, itu kadang-kadang Ustadz Sofhani beliau tidak sholat berjamaah di tempat kajian, tapi di tempat lain, adakala di madrasahnya ataupun di perjalanan sampai ke lokasi kajian setelah sholat, dan jamaah tunggu, jamaah menunggu. Tanya panena nyata kalon hana truh dungku nyanyat yang dah perlai hana truh dungku malau nyawa hana truh ustad nyanyat yang dah harap menan siap zikir, siap doa selawat tak peta aju tak baderun ju leho-ho. Tapi di sana enggak, mereka tunggu pak, ditunggu. Kadang-kadang 10 menit setelah sholat tuh masih menunggu dengan kitab di tangan, kitab sabilal, kitab ajaro du preh pemateri, preh ustad apa. Walaupun mungkin negara mereka majmuk, naurung Hindu, naurung penaikan Cina, ya biasalah dengan pengaruh global. Ya mungkin maksiat banyak, tapi hal-hal yang seperti ini itu patut kita cemburui. Nyan bena lom tanya di Aceh, leh maghrib beut, apalagi di rumah. Ba rumah-rumahnya bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berikan harta, Allah pinjamkan kedudukan. Guna harta dan kedudukan itu untuk kemaslahatan agama. Gunakan jabatan untuk menghadirkan ridha Allah. Gunakan jabatan untuk melahirkan takwa kepada Allah. Gunakan jabatan untuk berpengaruh kepada hamba-hamba Allah yang lain supaya mereka dekat dengan Allah. Jangan gunakan jabatan untuk mencuri. Jangan gunakan jabatan untuk bersenang-senang. Jangan gunakan jabatan untuk berpoya-poya kepentingan pribadi, apalagi berkaitan dengan dana umat, berkaitan dengan dana umum, uang negara. Nyen bemubuhnya. Dan itu semua itu akan terasa apa ya? Akan terasa kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana uangku, mana bukan uangku. Itu dasarnya itu ini tadi dalam hati. Ada iman, masih ada harapan tuh. Masih ada rasa takut tadi itu kepada Allah. Sehingga enggak mudah-mudah untuk korupsi, enggak mudah-mudah untuk mencuri, enggak mudah-mudah. Kenapa? Rasa tauhid itu masih kuat dalam jiwa kita itu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lihat di Seremban di Malaysia itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam ibadah kita, dalam penghambaan kita, dalam perjalanan spiritual kita, memperbaiki diri kita, itu tidak ada yang lain selain Allah. Allah. Allah Haq. Allah Hayy. Nyampe yang zikir, nantam dengar zikir kan, baik dengar sesat. Nyantam dengar, nomor no. Supaya kita tahu,
Allah haqq. Allah haqq. Haqq juga Allah. Sifat Allah. Allah hai. Yang pun hai, hai kan. Hayun. Maha hidup. Nah itu. Cuma kita itulah cepat latah. Langsung vonis orang. Sesat. Zikir sesat. Bukan sesat. Kita yang kaplat enggak tahu, enggak mau belajar. Nah, itu dia. Zikir tuh Allah. Allah hu. Hu puhu. Huwa pui. Enggak. Huwa dianya Allah. Ya, Pak. Dan itu perintah Allah kepada kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah. Ketika duduk, ketika berdiri, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tiga waktu ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur, lebah wateyo, lebah keadaan. Artinya 24 jam kita dituntut harus selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apakah ketika duduk seperti ini tanda kita ingat kepada Allah? Apakah ketika berdiri? Apakah ketika tidur, istirahat juga ingat kepada Allah? Bismikallahumma ahya wa amut. Doa tidur. Nah itu, Pak. Seandainya kita mati dalam keadaan tidur, maka mati dalam keadaan zikir kepada Allah, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan ridha Allah. Kan mati di luar iman, kan mati kafe, nyam yang tak takut, nyam, Pak. Maka haraplah, berharap kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa kita, walaupun banyak dosa yang kita lakukan selama dalam hidup ini. Hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa rajak itu, rasa takut itu, rasa harap yang benar memiliki tiga unsur, nalhebah unsur, rasa mengharap kepada Allah. Yang pertama, mengharap rahmat Allah, mantengna rasa dalam jiwa dan yang mengharap na kasih sayang Allah, walaupun letak dosa yang lun bubut ya Allah, walaupun letak maksiat yang lun bubut ya Allah, tapi lun mantang mengharap rahmat drone ya Allah. Yang benar rasanya dalam diri kita itu. Mugunong dosa lun bubut ya Allah, tapi lun mengharap ampun dosa lun, benarnya. Yang kedua, melakukan amal yang diridhai oleh Allah. Itu rasa harap, ada harapan. Kita berharap Allah mengampunkan dosa kita, kita berharap Allah membuka pintu taubat, maka lakukan amalan-amalan, lakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridha kepada kita dengan perbuatan itu. Yang kedua. Dan yang ketiga, tidak bergantung kepada amalnya, tetapi tetap mengharap kepada rahmat Allah. Betayak tuka amai tanyo dengan syurga Allah, tidak. Betayak tuka dua rakaat solat tanyo dengan ni'mat Allah, enggak ada artinya itu. Tapi berharap itu, masih berharap, walaupun nitat amal ibadah ya Allah, walaupun begitu minimnya ibadah yang aku lakukan ya Allah, tapi aku berharap semoga Engkau memandangku. Nah itu kan, itu yang selalu didendangkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah itu, mengharap hanya semata-mata kepada Allah, sehingga beliau enggak mau beribadah hanya karena syurga, karena neraka enggak mau, tapi beribadah hanya kepada Allah. Dikatakan dalam syair di Aceh sering dengar, bila sujudku padamu karena takut neraka bakar aku dengan apinya, bila sujudku padamu karena damba syurga tutup untukku syurga itu, namun bila sujudku demimu sematanya, jangan kau palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Nyan makna, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Karena Allah. Sujud lonyo karena drone ya Allah. Ruku lonyo karena drone ya Allah. Kan karena lonyo ke neraka, kan karena lon ingin syurga. Karena menyadron hanaridha ke lon kepu syurga. Menyadron hanarita kelon kepun nikmat. Nah itu dia, itu syair yang didendangkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, memberi pelajaran kepada kita bahwa ibadah sentiasa dilakukan hanya kepada Allah,
mengharap itu hanya kepada Allah, enggak ada yang lain, enggak ada harapan selain Allah akan membuka pintu taubat, akan memberikan semangat, dan akan mengampunkan dosa kita. Dan kita berharap semoga sentiasa dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk berdiri, dimanapun kegiatan dan kerja kita, selalu mengharap, ya Allah, semoga apapun yang aku lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas kegiatan kami, semoga ada ridho dan kasih sayang-Mu. Itu yang kami harap. Apapun perbuatan dosa yang kami lakukan, apapun perbuatan maksiat yang kami kerjakan, tapi kami masih berharap semoga Engkau mengampunkan dosa kami. Semoga Engkau menggolongkan kami di antara orang-orang yang bertaubat, di antara orang-orang yang sentiasa sujud, tersungkur, menangis, minta ampun. Dan insya Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dengan ada secepis harapan daripada diri kita itu. Insya Allah semoga bermanfaat, semoga menambah semangat, semoga menambah wawasan. Insya Allah Sabtu depan kita akan bahas sedikit masalah khauf, takut. Barusan masalah raja, harapan, mengharap. Kedepan kita akan bahas masalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahul muwafiq ila qamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.